Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa pastinya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti estemu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan ibu tuntung terus ini.
2: Makan.

0: Wis, wis, wis, jangan tanggung jos, tenan top Marco.
1: Orang apa tau pak ni? Kok jas
0: dulu ini? Atas awa ediri kira tau nandur bangsa ni sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini ya ini tanggung
1: jos. Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, elem, kakao, kopi, cengkeh. Orang kata gedang lan nyol-nyolnya. Pak durung durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya KCC Astro Tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ta
0: jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye Pak
0: wis wacane dhewe ning kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: iya Bapak kula
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan Ngambel Balong Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri

Kecamatan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Sigit kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau ada informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Kali ini di pukul 7 lebih 30 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga meningkat. Buat teman-teman yang saat ini mau OTW-OTW berangkat beraktivitas ya, kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Yang mendengarkan Radio Songo Langit ya, siaran kami di dalam perjalanan, di mobil, di angkutan, selamat pagi ya, hati-hati di jalan. Dan juga buat teman-teman yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya, selamat pagi semuanya ya. Semoga urusannya lancar jaya di hari ini ya, Jumat 12 Juni 2026. Dan informasi selanjutnya, Mitra Songo Langit, ini seorang kakek bernama Sriyono, 86 tahun, dilaporkan tewas saat rumahnya terbakar di Desa Jambangan, Kecamatan Paron Ngawi kemarin malam. Korban tewas saat sendirian berada di rumah karena istrinya sedang membeli makanan di luar. Polsek Paron AKP Muhammad Nur Haris mengatakan, ini korban meninggal akibat terbakar api saat rumahnya dilalap si jago merah. Usai api padam, jenazah korban dievakuasi di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Untuk penyelidikan, polisi telah meminta keterangan warga untuk mengungkap penyebab kebakaran dan menewaskan satu lansia tersebut. Ya. Jadi peristiwa awal mula kebakaran yang menewaskan seorang lansia, ini adalah satu saksi bernama Supriyadi menyatakan api melahap rumah Sriyono saat maghrib semalam ya. Api cepat melalap rumah korban lantaran kebanyakan terbuat dari kayu. Mengetahui api membakar rumah korban, warga sekitar mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Korban tidak bisa terselamatkan karena apinya terlalu besar. Supri mengatakan api baru bisa dipadamkan setelah dua mobil damkar milik Pemkab Ngawi datang melakukan pemadaman. Satu jam kemudian api berhasil dipadamkan oleh petugas. Ia menambahkan saat rumah terbakar korban berada seorang diri di rumah sedangkan istrinya Nino ya keluar sebentar untuk membeli makanan ya. Usai api padam, petugas mendapati jasad Sriyono ditemukan tewas di dalam salah satu kamar rumahnya. Diduga korban tak mampu menyelamatkan diri lantaran kondisi sakit saat api membakar rumahnya.
1: Radio Songo Langit.

0: Bongolangi Radio. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit.
1: Segernya kelewatan. Baru es lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wing Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.
3: Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea menyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wing Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea menyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang guys.
2: Oh, jaring sakit, sedosa mawon mbak.
1: Emoh ah, 5.000 woto. Engkau tak judui jalane, pun cepet tekan omangku ya.
2: Boten sakit mbak, ini sedosa nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Manda pundi mbak? Lah niki manda pundi mbak?
1: Tak omong ni cik mau. Nek 5.000, engkau tak jujur jalan ni. Neng, nek 10.000, yero tak jujur. Iya mahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Difference Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Snerman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantung diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.

kami lanjut. Kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kuning-kuning bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Sungguh Langit, di pagi hari ini di pukul 8:18 ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga tinggi, cuacanya cerah tentunya ya, karena kita sudah memasuki musim kemarau ya. Jadi buat teman-teman yang bepergian dan beraktivitas di luar ruangan, alangkah bijaknya menggunakan jaket ya, baju panjang agar tidak terkena paparan langsung sinar matahari yang begitu menyengat, dan menggunakan masker bila perlu ya agar tidak terhirup debu-debu yang berterbangan ya. Kalau siang waduh panas sekali ya. Kalau panas malam dingin, berdinding seperti itu. Dan buat teman-teman yang saat ini tengah dalam perjalanan

Kalau mau berangkat beraktivitas, diharap dan diimbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ya, mengingat beberapa hari terakhir ini banyak sekali informasi mengenai kecelakaan. Tentu bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ya. Ini kalau kemarin ya, kecelakaan lalu lintas melibatkan bus Mira ya dan juga mobil pickup Grand Max di Jalan Raya Ngawi Geneng ya, di Desa Klitik, Kecamatan Geneng ya. Peristiwa tersebut mengakibatkan 10 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kecelakaan bermula saat bus Mira melaju dari arah selatan ke utara, diduga kurang mengantisipasi kondisi lalu lintas di depannya ya, hingga menabrak bagian belakang mobil Grand Max yang melaju searah. Benturan keras membuat Grand Max terdorong ke depan, kehilangan kendali lalu oleng dan menghantam pohon di tepi jalan. Akibatnya kedua kendaraan mengalami kerusakan, sementara penumpang Grand Max mengalami berbagai cedera, mulai dari memar, nyeri pada sejumlah bagian tubuh hingga luka robek. Petugas kepolisian bersama warga sekitar segera melakukan evakuasi dan membawa seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Informasi lain, Mitra Sungai Langit, 4 dari 11 SPPG di Ponorogo yang berstatus suspend telah mengajukan verifikasi ulang kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Ya. Koordinator Wilayah Program Makan Bergizi Gratis Ponorogo, Sheila Amanda, mengatakan 4 SPPG tersebut adalah SPPG Nailan di Selahung, SPPG Pijeran Siman, SPPG Grogol Sawo, dan SPPG Ketro di Kecamatan Sawo. Menurut Sheila, tim BGN saat ini telah melakukan proses validasi terhadap 4 SPPG tersebut. Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari pemeriksaan administrasi hingga pengecekan langsung di lapangan guna memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi. Sheila menjelaskan, status suspend terhadap 11 SPPG berdampak langsung pada ribuan penerima manfaat program MBG. Pasalnya, satu SPPG rata-rata melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Ya. Menurutnya, layanan SPPG lain tak dapat menampung seluruh penerima manfaat tambahan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan distribusi makanan. PLT Bupati Ponorogo Lydia Rita mengatakan salah satu alasan suspend yang disampaikan BGN terkait dengan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pemerintah daerah, sejumlah SPPG nilai telah memiliki fasilitas IPAL yang memadai. Ia berharap ke depan satuan tugas MBG yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat dilibatkan dalam proses pengawasan dan evaluasi SPPG.

0: pancen apa nyabdi baru ayu ayu tenan ora rugi oleh kong rakyat.
1: Wah, sampean kurang ajar Pak Mi. Ayo
0: sabar sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair
1: gini. Oh iya Pak Mi, nek iki abang lan ayu-ayu tenan teruai ketel terakih banget iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae
0: sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung ini sing cair iki gitu ya sing cair sing khusus lombok tomat lan terong kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen uga iso nyuda perusahaan saka serangan omo lan penyakit.
1: Nah terus carane nganggo
0: sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran dene sing cair carane disemprotke ning godhonge tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono ya wis aku semudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johol Batikan Ponorogo, toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 不让你背地眼。
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id.

ID atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nah, kayaknya tak sih mau maca buku, ben pinter.
2: Enggak, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wes, kene tak bedhei. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedhei. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, kenapa iki?
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedua hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Blank Radio。Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
1: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sungguh Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok ni baik ujian toh.
2: Iya, nak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesok ki?
2: Sesok ki sesok wayah ujiannya biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kaya yo sesok ki wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yo saya sinau.
2: Yo sinau ayo.
1: Iki anu ya? Enak pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu anu loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini mah podo.
1: Ya
2: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Sparkling Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Sparkling Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Sparkling Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Sparkling Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
6: Radio Sanggul Langit.

0: Lemon. Dia enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings,
1: fresh banget rasanya.
0: Favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Radio Songgolangit FM.

0: kumpul. Enek opo iki? Enek opo?
1: Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog.
0: Kapan kui?
1: Pas iji suro, tanggal 16 Juni mulai jam siji awan. Sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho.
0: Jan, jos jis tenan Popper ki. Enek opo neh?
1: Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut.
0: Weleh weleh weleh.
1: Jan, orang dua mau tenan mau pergi. Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
2: Cuma gelar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, podo delok pagelaran reog. Sing manggon ning Popper, kidul alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah. Satrio,
3: Sipatorokan. Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mbak iya sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti

0: habis-habisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nutra Family punya pelindungan Tusset and Head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat melawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: Rp10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lah gitu.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka,
4: apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
3: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan teh bos untung terus ini.
6: Makanya ganti SMU dengan teh jus.
0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. Anisa, ayat 29.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Kulna Shazaira, mouse peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bongkulangi Media. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Baia sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ora apa to pakne, kok jos
1: iki opine? Atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene iki tandurane.
2: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, lem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran kebon ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya cuma lihat ini?
1: Iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakan isat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti nah setahun lah sing bisa ngini kiyomong kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki di ukuran tablete luwih gedhe
2: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta
1: jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
2: carane nganggo piye Pak
1: wis wacane dhewe ning kemasane aku selak budal menyang kebon
2: lho Bapak kula
1: pupuk kasih si Astro.

0: tablet lancair Sumatio dateng.
1: Toko Dewa Tani atau Mas Wakut, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songlangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Dan seperti biasa Mitra Songlangit di Geraha Warta Siang, kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Songlangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya akan kita hadirkan. Dan kalaupun Mitra Songlangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Songlangit. Dan hari ini Mitra Songlangit di hari Jumat 12 Juni 2026. Alhamdulillah kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songlangit FM hari ini di edisi 470, yang artinya kita sudah rutin melakukan kegiatan sosial Jumat Berkah selama 470 kali Jumat. Nah, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Mitra Songlangit semuanya yang sudah bergabung, yang sudah mendukung kegiatan sosial kita ya. Dan untuk Mitra Songlangit, kalaupun Anda mau berpartisipasi, mau ikut berbagi kebaikan, Anda bisa ikut berkontribusi ya, baik itu dalam bentuk makanan, minuman, uang tunai, ataupun juga bahan makanan, ini boleh sekali. Tanpa minimal ya Mitra Songlangit, karena sedikit dari kita tentunya juga sangat bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, untuk Anda yang mau bergabung, berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songlangit FM, bisa kirimkan ke tim gatekeeper kita di 0811-3555-992, atau juga bisa datang langsung ke Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Baik Mitra Songlangit di Geraha Warta Siang, Talita masih akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 13 ataupun di jam 1 siang ya. Kita coba putarkan satu buah lagu terlebih dahulu untuk menemani segala aktivitas siang ataupun istirahat siang ataupun bahkan perjalanan siang Mitra Songlangit semuanya. Satu buah lagu dari Afgan dengan lagunya Sadis.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perseresiane
1: karo Pak. Tenang to, Bu. Bapak ini bukan Marji. Rahasiane ternyata

99,2 Wajib Kebanggaan Ponorogo. Jadi kesempatan siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Songgolangit FM. Nah, mitra Songgolangit di siang hari ini untuk Anda yang tengah beristirahat siang ya, Talita ucapkan selamat beristirahat. Dan setelah pagi tadi kita beraktivitas, kita bekerja di tengah hari seperti saat ini, Mitra Songgolangit bisa manfaatkan waktunya untuk istirahat, untuk makan siang, untuk tidur siang kalau sempat ya. Kemudian juga mungkin di antara dari umat muslim, terlebih para laki-laki yang telah selesai menunaikan ibadah sholat Jumat, kemudian di siang hari ini masih ada waktu untuk beristirahat, bisa dimanfaatkan waktunya untuk istirahat sebelum nanti kembali beraktivitas lagi.

Nah, Mitra Song Langit di siang hari ini biasanya pas lalu limai ya di tengah dan di hari Jumat. Jadi untuk Mitra Song Langit, teman juga patuhi lalu lintas.

Langsung lagi di Graha Warta Siang, kita awali informasi dari Sragen terkait dengan sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang lansia perempuan meminta uang tebusan kepada pemilik dompet yang ditemukan di wilayah Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, viral di media sosial. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat menindaklanjuti adanya video viral yang meresahkan netizen di media sosial tersebut dengan mendatangi kedua belah pihak pada Selasa 9 Juni 2026. Sudarmaji menjelaskan bahwa Pasuti tersebut membenarkan telah memegang dompet milik Ahmad. Berdasarkan pemeriksaan awal dari pihak yang menemukan dompet, Pasutri tersebut mengaku sempat mengambil beberapa kartu identitas serta uang tunai sekitar Rp400.000 dari dalam dompet. Sisa barang dan dompetnya kemudian ditaruh begitu saja di dalam wadah gerobak jualan mereka. Akan tetapi, kepada petugas Pasutri tersebut mengklaim bahwa sisa dompet beserta isinya yang mereka simpan di gerobak tersebut mendadak jatuh di jalanan saat mereka sedang keliling berjualan siomay. Berdasarkan hasil komunikasi langsung dengan Pasutri lansia tersebut, serta diperkuat oleh keterangan dari warga sekitar tempat tinggal keduanya, Kapolsek Sumberlawang menjelaskan bahwa sang nenek diduga kuat sedang mengalami gejala gangguan kejiwaan atau linglung. Di sisi lain, AKP Sudarmaji juga sudah menemui langsung pemilik dompet di kediamannya. Berdasarkan pengakuan dari korban, di dalam dompet tersebut sebenarnya tersimpan uang tunai dengan total sekira Rp1.3 juta yang disebar di beberapa kantong tersembunyi dompet lengkap beserta STNK, KTP, dan kartu identitas penting lainnya. Setelah diberi penjelasan oleh petugas, pemilik dompet akhirnya mengetahui dan memaklumi kondisi mental dari nenek Sukini yang menemukan dompetnya tersebut. Korban tidak menampik bahwa dirinya sempat merasa kecewa berat atas kejadian tersebut karena dokumen serta barang berharga miliknya tidak bisa kembali secara utuh. Sejauh ini baru ada 4 kartu penting yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan oleh sang nenek kepada Ahmad, diantaranya berupa KTP serta kartu BPJS Kesehatan.

terasa lagi beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang. Dan kalaupun mitra Songlangit ada ini disampaikan, monggo silakan boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 9992.

Bongkulangi Media. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat

0: Dengarkan 99,2 Songgu Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgu Langit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang aneh.
1: Hahaha, ayo gas kenlor. Buruan belanja. Koper, kidul alun-alun, Ponorogo. Tetap

sambungan, informasi, dan solusi. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Sebelum itu, kalaupun Mitra Songlangit baru saja mendengarkan Radio Songlangit FM ataupun mungkin baru sempat menyalakan radio ya, kemudian ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan tadi, jangan khawatir karena informasi yang sudah kita sampaikan sejadi hingga nanti tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songlangit FM, bisa juga melalui akun Instagram di songlangit.png, kemudian bisa juga di www.radio.com. Di siang hari ini kita masih ada satu info ya. Informasi di siang hari ini terkait dengan Indonesia ini bersiap menjadi negara besar pertama dengan pemerintahan digital berbasis AI. Jadi Mitra Songlangit, pemerintah mempercepat transformasi digital nasional melalui penerapan G-Forman Teknologi ataupun GovTech berbasis kecerdasan buatan AI yang didorong Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan terintegrasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut sekitar 80% sistem GovTech telah saling terkoneksi.

Dan data dari 8 kementerian dan lembaga utama yang kini terintegrasi dalam satu sistem berbasis AI. Integrasi data tersebut akan mendukung perluasan basis pajak dan peningkatan efisiensi pengelolaan pemerintahan. Saat ini, pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan di 42 daerah sebelum diterapkan secara nasional pada Oktober 2026. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan peluncuran digital single ID pada akhir tahun untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran negara.

Langit, itu tadi ya informasi di Gerhard Warta Siang. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Gerha Warta siang hari ini, edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Namun jangan khawatir dan jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada teman-teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang akan menemani ruang dengar Anda di program Gerha Warta sesi berikutnya. Dan tentunya nanti masih ada ini ya, Mitra Song Langit, program spesial untuk Anda semuanya di pukul 14 sampai dengan pukul 15. Nanti ada live interview bersama dengan Kajawi. Siapa sih yang gak kenal dengan Kajawi ya? Jadi stay tune aja, Mitra Song Langit, jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di program-program yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yo wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
4: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Sungai Langit pukul 13.00.

aku Nasha Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: 99.2 Radio Songgolang Gitar FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rame ya hari ini. Alhamdulillah hari ini senang sekali saya Heru menemani Anda.
2: Dan juga saya Talita Amelia.
0: Hari ini kita bakal acaranya berbeda banget. Ya tahu ya,
2: betul banget hari ini. Karena hari ini ada live interview bersama siapa Mas Her?
0: Ada dari
2: Kajawi.
0: Ini buat mitra Songgolang yang lagi di rumah mungkin ya, yang lagi dengerin, waduh apa ini kok rame-rame gitu ya di siang hari ini di studionya Radio Songgolang. Jangan salah, di dalam rame, di luar sana juga rame. Ini ada Kajawi lover ya? Atau Kajawi mania ini?
3: Sedulur Kajawi.
0: Oh, sedulur Kajawi. Betul, ini ada sedulur Kajawi yang di luar sana ini juga lagi bareng lihatnya atau nonton di siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai ya, di siang hari ini kita lagi bersama Kajawi untuk Mitra Songgolangit yang lagi mendengarkan. Bisa mendengarkan di mana saja, Talita?
2: Ya, caranya gampang banget. Mitra Songgolangit bisa mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM. Kemudian juga bisa mendengarkan melalui radio streaming. Pokoknya kalau dengerin radio Songgolangit itu caranya banyak banget. Salah satunya tadi radio analog, kemudian melalui radio streaming di online radio board. Dan salah satu syarat karena kali ini kita juga melakukan siaran langsung ya, Mitra Songgolangit ada di akun TikToknya Kajawi bersama dengan Radio Songgolangit FM.
0: Oke, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke menu utama siang hari ini gitu ya, untuk menemani siangnya. Kita mulai dulu, ini kita mulai perkenalkan dulu dari teman-teman Kajawi ya, monggo silakan.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam budaya buat pendengar Radio Songgolangit. Perkenalkan saya Andri Devdeng. Secara kebetulan saya di Kajawi sebagai songwriternya, masuk bantu arrangernya dan sesekali ngisi rap dan vokal gitu.
0: Okay. Next,
5: Ayo Jo.
6: Dah, Mas. Bagus dulu langsung.
7: Monggo. Saya Bagus, salah satu rapper dari Kajawi. Okay. Seperti itu.
0: Rapper.
7: Terima kasih. Oke, saya Heru Kajawi.
0: Heru.
7: Ya, kan sama ini tadi sama ya. Ya, di sini sebagai rapper juga, rapper di Kajawi.
0: Oke.
8: Terima kasih.
9: Oke, Muhammad, DJ and rapper dari Kajawi. Gitu.
8: Double job.
9: Okay. Wisnu underscore Maman.
0: Wow.
9: Rapper.
3: Vokalis.
0: Ya. Oke.
2: Oke. Karena kita tadi sudah kenalan ya, ada Mas Andri Dreteng, kemudian ada Mas Bagus, ada Mas Heru, ada Mas Maham yang ada di sana, dan juga ada Mas Wisnu Maman. Nah, kemudian kira-kira gimana sih awal mula dari Kajawi itu terbentuk? Mungkin bisa diceritakan.
4: Oke, awalnya sebenarnya gini ya, Kajawi itu sebenarnya kan kalau kita ngomongin sejarahnya, Kajawi itu sebenarnya tidak bergerak di musik awalnya.
2: Okay.
4: Awalnya kita gerak di niatannya itu merchandise. Nah, merchandise. Nah, kita bikin merchandise tentang budaya Jawa, artinya Jawa yang ada budaya Riok Ponorogo. Nah, salah satu untuk ngisi konten promosinya kita ciptain lagu-lagu bernuansa wayang kayak gitu ya. Nah, kita kebetulan ketemu sama Bang Muhem pertama kali, saya ajak Bang Muhem untuk, ayo Bang bantu dulu kan gitu. Nah, awalnya gitu aja, kita iseng-iseng aja. Jadi awalnya Kajawi itu ya tetap dari merchandise, dengan Kajawi itu kebanyakan dari kaos Jawa Dwipa gitu.
0: Wow.
4: Awalnya ya. Makin kesini, kita semakin kesini programnya kok ternyata orang justru lebih kenal kepada lagunya daripada merchandise-nya, gitu. Akhirnya ya udah kita balikkan gitu.
0: Jadi,
9: tiap ada kaos misalkan tentang Warok Ponorogo ini,
4: gitu. Akhirnya ya udah kita balikkan gitu.
0: Jadi,
9: tiap

0: Jadi kalau dari background sendiri kalian itu berenam ini ketemunya karena apa nih? Awalnya
1: ya resah. Sebenarnya kan kalau Bang Wisnu, Pak Muhem, Pak Heru sama Pak Yugo itu tergabung di Rockland Hip Hop. Nah sebenarnya yang kita yang sama saya sama Anin itu yang di luar itu gitu loh. Nah secara kebetulan konseptual dari musik Jawi di awalnya itu kan kita memang sengaja pengen ngusung hip hop Jawa kan. Nah karena saya juga minim teman-teman atau relationship di hip hop. Nah secara kebetulan sama Bang Wem itu saya teman dekat itu, teman mancing, teman dan lain sebagainya. Iya, akhirnya saya minta tolong ke Bang Wem, terus kemudian ketemu Pak Sutnek, kemudian Pak Wisnu lah ya, terakhir Pak Heru ini gitu.
2: Visi-misi lah di sini.
1: Ada visi.
2: Ingin menyuarakan budaya tapi lewat.
3: Ya, menyuarakan budaya seperti mengangkat kisah-kisah pewayangan atau reog dan juga budaya yang lain melalui hip hop. Ya, biar bisa diterima semua kalangan. Ya, seperti itu.
4: Oke, tadi kan. Oke. Tadi kan kalau awalnya Kaos Jawa itu singkatan dari Kaos Jawa.
5: Dwipa.
4: Nah, kira-kira ketika dengan munculnya karya lagu-lagu itu tadi, nama Kaos Jawa itu apakah masih itu atau mungkin ada makna atau filosofi lainnya?
2: Ada.
4: Oke, silakan.
1: Ya, intinya kalau kita ngomongin sejarah, kita kan gak boleh melupakan sejarah ya. Bangsa yang besar itu bangsanya jangan melupakan sejarah kan gitu. Harinya tetap kita harus jujur ya. Kalau awalnya kita memang bergerak di Mercedes, ya kita ngomong aja Mercedes. Ya. Kalau secara kebetulan di bahasa Jawa, Kajawi itu kan kecuali kan gitu ya. Artinya kan kecuali. Nah itu. Artinya. Nah, kita akhirnya begini, hari ini kita kalau kita konteks dalam kondisi musik hari ini ya, ya semua boleh berekspresi gitu aja, menginterpretasikan sesuai dengan apa yang mereka tangkap. Intinya ya, intinya kalau kita menilai jangan bermalas kecuali berkarya kan.
5: That's why terus berkarya,
1: terus berkarya itu ya,
5: gak ada alasan apapun untuk tidak berkarya ya mas.
0: Oh ya, sempat kelewat tadi untuk Kajawi sendiri itu sudah berapa lama untuk di dunia musik atau dari awalnya sendiri dari merchandise-nya tadi ya, dari awal mulanya?
1: Ya, kalau ini oleh aku tok sih ngomong.
5: 2024 ya.
1: Ya intinya Kajawi itu mulai kita tahun 2024 kita mulai produksi merchandise, kita bikin backsound untuk konten-kontennya. Nah setelah itu ya, kalau tercatat kita mulai eksis di industri musik ya, kita ya di tahun
5: 2025
1: ini sama ya pasca si lagu Barata Yuda meledak di situ kan gitu, di
5: Jawa Bukan Hama
1: ya, awalnya Barata Yuda Jawa Bukan Hama itu ya.
0: Ada berapa sekarang lagu yang Kajawi?
1: Kalau hari ini sudah rilis on DSP itu kurang lebih ada sekitar hampir 30-an lah. Wow, lupa saya.
0: Nah ini kalau nggak salah Kajawi ini punya salah satu lagu yang judulnya Menteri Durmagati ya, ya kan ya,
2: Durmogati
0: gitu ya. Nah apa sih yang melatar belakangi terciptanya lagu Menteri Durmogati ini?
1: Oke, itu nanti saya mulai dari ya. Durmogati itu begini ya, Durmogati itu kan salah satu tokoh Kurawa. Sebenarnya kalau di dalam pewayangan Jawa, dia itu sebenarnya bisa dikatakan bukan antagonis ya, protagonis. Itu kalau dalam pewayangan Jawa. Kalau kita nemuin di cerita India, nama Durmogati itu tidak ada. Mungkin kalau di Barata, Mahabharatanya India. Nah itu digubah oleh pujangga Jawa, jadilah dia termasuk 100 anggota Kurawa ya, Durmagati. Nah Durmagati itu tokoh yang meskipun Kurawa lucu, dia cenderung secara posturnya gemuk, pendek, dan pelu, gak bisa seda lah, gak bisa ngomong R gitu loh. Nah gitu ya, intinya kita coba apa ya, dari Durmagati itu sebuah metafor terhadap sebuah kekuasaan di Hastinapura. Kita menceritakan di Hastinapura ya, bukan interpretasinya jangan kemana-mana ya, ini di Hastinapura dan pada pada prakteknya di negara Hastinapura itu kan kita nggak tahu kan, namanya pujangga itu kan pengembangan cerita. Nah kalau di pewayangan kan dulu nggak ada ceritanya korupsi dan lain-lain sebagainya kan, adanya kan perang A lawan B, kerajaan A. Coberanya seniman modern, kita kontemporer kan, kita modern kan. Nah disitulah terjadi praktek korupsi, kolusi, nepotisme di kerajaan Hastinapura.

0: Cuma ya, kaitannya sama yang sekarang gitu.
1: Oh ya, itu monggo itu silakan. Kita serahkan ke penonton ya, tanya aja kita hanya seperti itu.
0: Padahal itu yang saya mau tanyakan gitu ya. Tapi
2: oke. Kalau di kita kan semua baik-baik kan.
3: Oke.
1: Ya, artinya sebenarnya memang sesuatu itu memang butuh kritik lah, gitu aja juga.
3: Oke, kemudian dari lagu Menteri Durmogati itu tadi ya, itu kan salah satu karya dari Kajawi yang bisa dikatakan populer ya. Nah, itu mungkin dari karya tersebut, apakah ada pesan yang ingin disampaikan dari lagu tersebut?
4: Pesannya kalau di sini adalah sebagai sosok yang penguasa itu jangan menjadi seseorang yang rakus. Terus penguasa itu menjadilah seseorang penguasa yang adil kepada rakyatnya. Jangan rakyat terus dikibuli dia kali seperti itu. Nah, akhirnya rakyatnya sengsara seperti itu. Di pewayangan ya, ini di pewayangan ya.
1: Ya, kalau ini mau dikorelasi dengan kehidupan real di kita sih, sebenarnya niatan kita hanya mengingatkan saja ya, mengingatkan kepada orang-orang yang mungkin sudah menyelewengkan kekuasaan secara tidak manusiawi kan, kayak gitu. Nah, saya pengen lagu Durmogati itu bisa dipengingat bagi mereka untuk bisa mawas diri, gitu aja.
0: Ini lagu kapan sih dirilisnya atau diciptakannya?
5: Ini tahun 2025 ini.
0: Oh, baru ya?
5: Satu tahun.
0: Oh, kayaknya dia terinspirasi dari apa gitu ya? Enggak ya?
1: Enggak. Ini baru mulai.
0: Dari pewayangan tadi.
1: Iya. Ya, jangan ditariknya ke macet. Agak dekat-dekat aja. Ya, secara kebetulan juga ada paman di Bagai kan. Itu pasti interpretasinya macam-macam kan. Nah, sebenarnya kalau Sengkuni, Durmogati itu kalau manggil Sengkuni itu ya man, paman. Karena memang Durmogati itu keponakannya si Sengkuni ini, gitu loh.
0: Oke. Nah, kalau responnya masyarakat sendiri dengan lagu Menteri Durmogati ini?
6: Oke, baik. Ini cerita sedikit ya.
0: Ya, boleh.
6: Ternyata gini, untuk lagu-lagu di Kajawi itu, kebanyakan itu anak-anak SD itu semuanya hafal. Bahkan hampir semua itu. Maaf, sedikit ya. Ini kan saya juga pendidik. Iya, enggak, cerita sedikit. Apa? Nah, itu ternyata murid-murid saya itu, wes, semuanya hafal lagu Durmogati itu. Ya, mereka asik menyanyikannya. Dan enggak hanya itu, dari orang tua, terus anak-anak, remaja, mereka bisa menikmati. Dan itu tadi kembali lagi, bisa menginterpretasikan sendiri. Bahkan anak-anak itu mulai berpikir kritis lah. Ini tuh bertanya, nah, ini tuh tokoh siapa? Terus kok liriknya seperti ini? Nah, itulah. Ternyata lagu-lagu dari Kajawi itu bisa memberikan pendidikan.
1: Betul.
6: Jadi kita membuat karya itu enggak hanya butuhi anger nyomot-nyomot kalimat-kalimat yang enggak pas, tapi kita bisa mengedukasi anak-anak itu tadi.
1: Nice.
6: Karena sekarang ya, maaf ini, sekarang itu TikTok itu anak-anak pun semua sudah punya. Dan konten-kontennya, lagu-lagunya sekarang itu kan kurang mendidik.
1: Nah,
6: alhamdulillah terselamatkan oleh Kajawi ini tadi.
1: Kajawi itu tadi.
0: Sangat ter- mau menambahkan.
1: Ya.
0: Okay.
1: Sangat relate banget lah, pokoknya sama. Jadi ternyata enggak SD saja, Mas. Ternyata SMP, sama anak-anak SMP, SMA itu juga menikmati dan mulai mengulik tentang wayang. Nah, akhirnya dengan seperti ini, apa itu? Anak-anak mau mencari apa itu sih wayang ini sakjane ngopo to? Kok ternyata wayang ini enggak sing ngono kae tok, ya kan? Sing apa mungkin mereka membosankan atau seperti itu. Nah, dari lagu Kajawi mereka mulai mengenal itu dan tertarik. Dan kalau murid saya itu sangat tertarik dan akhirnya mencari referensi-referensi, Mas. Ya, referensi-referensi
5: googling ya, akhirnya.
1: Ya, googling. Ternyata akhirnya, oh ini ternyata ini gitu.
2: Lestari yang budaya juga.
6: Betul.
2: Oke.
0: yang luar biasa. Ya.
5: Jadi, mau menambahkan lagi? Jadi gini, lagu khususnya untuk Durmogati itu juga menjadi inspirasi beberapa teman-teman sinias. Jadi beberapa waktu kemarin itu kita juga diundang teman-teman UNESA jurusan apa itu sastra sama perfilman lah ya. Jadi Durmogati itu dijadikan soundtrack. Jadi pendalaman lah. Ternyata bisa menjadi inspirasi sebuah film juga, karya juga. Jadi antusiasme teman-teman itu dengan Kajawi itu dari segi liriknya gitu. Liriknya sangat kalau menurut teman-teman sih menginspirasi banget gitu loh, berbobot gitu. Jadi kita tetap bertanggung jawab, makanya karya itu adalah sebuah tanggung jawab.
2: Nah, itu sangat-sangat
5: harus. Ya intinya kembali kita ke dasar seni ya. Dasar seni itu kan begini. Kita sebagai pencipta karya seni itu kan kita mau kebawa kemana karya ini, kan ada empat fungsi kan, ini termasuk ya kita nggak bisa memilih untuk ekonomi juga, tapi yang terlebih kita ada unsur edukasi sama ada unsur bagaimana kita mengajak. Nah di beberapa lirik Kajawi kita memang tujuan kita sih ngajak kepada pendengar untuk nguri selalu nguri-nguri budaya Jawi begitu.
0: Ada juga untuk bahan skripsi.
5: Ya itu.
0: Banyak itu. Banyak tugas akhir skripsi ya.
2: Untuk istilahnya
0: izin gitu loh. Ya alhamdulillah itu kan berarti.
7: Oke, terus kita ngomongin tentang musik dan juga karya ya. Kenapa sih Kajawi itu memilih genre hip hop sebagai media untuk menyampaikan pesan ya? Tapi tunggu dulu Mas ya. Kita istirahat dulu. Kita dengerin satu lagu dulu dan beberapa pesan-pesan berikut.

0: 92.2 FM Radio Senggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Senggolangit masih di 99.2 FM Radio Senggolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat sore, kami ucapkan untuk Mitra Senggolangit semuanya. Dan di sore hari ini masih dalam sesi live interview bersama dengan Kak Jawi. Nah, Mitra Senggolangit, langsung saja ya, kita meneruskan pertanyaan tadi. Kira-kira kenapa sih Kak Jawi ini memilih genre musik hip hop sebagai media untuk menyampaikan pesan? Monggo, mungkin bisa dijawab.
2: Ya, alasan kami memilih genre hip hop itu kan sebenarnya gini. Kita di pertimbangan di lirik ya. Kalau mungkin karena saya sedikit-sedikit ya senang sastra kan gitu, senang puisi. Kalau di lirik-lirik di lagu biasa metaforanya terlalu kuat, jadi pesannya kurang bisa disampaikan dengan jelas. Kalau di hip hop rap itu kan lirik bisa kita padatkan, bisa kita lebih jelaskan lagi, mau to the point juga bisa kan gitu. Makanya kita pilih ke musik rap gitu.
3: Seperti bercerita ya Mas ya.
2: Ya seperti kita bercerita aja ya, bercerita. Kita seperti
3: rhyme and puisi dan rima.
2: Kalau mungkin bahasa kerennya sekarang puisi narasi gitu loh, misalnya dari CA yang mempopulerkan itu.
4: Dan mungkin kalau musik hip hop itu
3: kekini apa ya? Ya lebih kan kita mengakulturasikan ya kan, mengawinkan itu tadi sama beat-beat yang ada yang modernnya juga seperti itu untuk new school-nya ya kan.
5: Sebenarnya kita sih mau main di musik klasik sih. Cuma kan
6: punya kita kan not-notnya belum nyampe nih.
2: Gacok ini. Ya intinya kalau Kak Jawi itu sebenarnya kita lebih ke akulturasi ya musiknya. Kita enggak full hip hop karena
3: dan eksperimental ya Mas.
2: Eksperimental di beberapa lagu kita kadang mengadopsi musik ala pengamen. Kemudian di beberapa lagu kita mengadopsi musik rock, kemudian ada musik reog, kemudian ada musik remix, musik disco. Nah, memang sengaja kita, kalau orang mungkin akan bertanya, jadinya Kak Jawi apa sih? Jadinya ya Kak Jawi gitu aja. Iya.
5: Pokoknya kalau penasaran ada 30 karya dari Kak Jawi, langsung saja play di Spotify, bisa di YouTube, bisa di pokoknya kalau
2: Apple Music
5: ya, di Apple Music juga lah. Pokoknya ada 30 karya dari Kak Jawi di situ. Penasaran silahkan dari nomor 1 sampai 30. Nanti dari nomor 20 yang memang kamu suka langsung DM kita.
4: Ya tadi intinya kalau musik hip hop itu lebih enak kita dalam mengolahnya ya.
6: Dibuat mau berbagai macam seperti apapun, kalau musik hip hop itu enak. Nyatanya dari kalangan yang anak-anak sampai tua pun menikmati dari karya Kak Jawi itu tadi.
3: Ya, ya tentunya kita tuh bereksperimen dan dilalah di hip hop yang kental gitu.
4: Oke. Nah, balik lagi kalau lagunya tadi udah ada kurang lebih 30-an lagu ya. Nah, kalau lagunya kalau menurut masing-masing nih ya, lagu mana sih yang paling berkesan sesuai masing-masing lah?
2: Iya, oke.
4: Kenapa tuh gitu?
7: Dari Mas Andri dulu.
4: Oke, boleh.
2: Kalau saya sebagai songwriter penulis sendiri, semua lagu Pak Jawi ya berkesan ya, gitu.
4: Tapi mungkin ada histori apa gitu loh.
2: Mungkin kalau saya yang paling disuka terkait di lagunya Kak Jawi itu justru di Toko Gandrung.
4: Toko Gandrung.
2: Iya.
4: Oke. Itu lagu bercerita apa tuh?
2: Ya Toko Gandrung itu kan sebenarnya bisa dikatakan dia sequelnya dari lagu Menteri Durmogati ya, cuman dia dalam cerita yang lebih berbeda, lebih ringan dan lebih privacy kan gitu.
4: Lanjutnya.
3: Kalau saya Warok Ponorogo. Nah, karena saya memang asli dari Ponorogo, apapun ngapa-ngapain di Ponorogo, nah ini yang paling berkesan untuk saya ya Warok Ponorogo. Ini loh Warok Ponorogo lah gitu.
4: Oke, Mas Heru.
6: Oke, kalau saya dari karya Kak Jawi, semuanya oke. sebenarnya kita sangat menyukai dari karya Kak Jawi. Hmm. Tapi yang paling berkesan ya itu Baratayuda. Hmm. Oke, itu menceritakan kisah peperangan antara Pandawa dan Balakurawa. Jadi intinya di situ kalau kita bisa tarik itu dari cerita itu, intinya hal yang baik bertarung dengan hal yang jahat. Bisa kita kaitkan dalam dunia ini apapun itu, dan itu bisa memberikan istilahnya apa ya, pembelajaran bagi kita. Dan musiknya pun menendang. Kalau penasaran bolehlah di play ya, nanti.
4: Kita streaming ya.
6: Oke, siap.
4: Diri sendiri tapi nanti aja.
6: Oke, itu tadi.
4: Oke.
2: Kalau saya sih semuanya suka sih, apalagi yang album Sultika ya. Tapi aku paling suka itu Simbah Putri sih. Simbah Putri. Jadi menceritakan apa itu? Jadi ada sosok wayang Simbah Putri itu seorang aktivis politikus, walaupun sudah apa ya, sudah masa senja, tapi tetap ingin berkarya untuk bangsanya. Itu si Simbah Putri, aku seneng banget sih itu. Gitu. Tapi semuanya asik-asik sih. Jadi lihat terus Kak Jawi ya.
4: Next, Mas Wisnu.
5: Kalau saya Eling Asuran.
6: Relate.
5: Karena Eling Asuran itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Pengen tahu kan, semangka dari situ ya, pasti langsung terkesan hah, gitu.
6: Relate karena tiap tanggal
5: betul, betul.
4: Itu yang
5: nyiptain
4: Mas Adri juga?
5: Iya.
4: Oh, mungkin
5: tapi berkat
4: teman mungkin ya Mas ya?
5: Berkat berkeluhan teman-teman. Kalau Mas Adri gak pengalaman tapi keluhan dari teman-teman terus ditulis lagi.
8: Oke, punya itu
2: ya.
8: Terus
2: suara
8: aku, terus
2: suara
8: aku
2: nggak
8: boleh.
2: Diskriminasi.
9: Ya, anu Kak Jawi itu oke mengangkat budaya pewayangan, terus
6: sosial. Iya. Tokoh-tokoh reok di Ponorogo dan juga masalah sosial itu. Contohnya seperti Eling Angsuran, Ojo Congra sama Wong Beso itu.
2: Ya intinya bukan, kita bukannya anti lagu cinta ya, sebenarnya tokoh gantungnya lagu cinta. Tuhan kemarin banyak yang tanya, Mas bikin lagu cinta yang indah-indah. Hari ini kita realita kehidupan, hari ini kita itu gak indah gitu loh. Disuruh bikin lagu indah gak bisa makanya gitu loh. Iya.
1: Oke, itu tadi ya kira-kira lagu yang paling berkesan diantara dari tim Kak Jawi. Kira-kira kalau Mitra Sembelangi sendiri ini lagu judul apa yang paling berkesan? Nah ini bisa banget tuliskan di kolom komentar ya, karena banyak banget nih Mas Heru yang sudah bergabung di kolom komentar. Boleh banget tuliskan nanti kira-kira lagu Kak Jawi apa yang paling berkesan.
4: Yang mau titip pertanyaan juga boleh.
1: Oke, okay, boleh. Yang mau titip pertanyaan juga boleh. Boleh. Oke, okay. Kemudian kita masuk terkait dengan industri musik ya. Jadi di tengah perkembangan musik hip hop di Ponorogo saat ini, kira-kira gimana menurut dari tim Kak Jawi ini?
5: Kalau saya untuk di perkembangan hip hop yang di Ponorogo khususnya ya, kalau di Ponorogo ini, kalau dari mulai tahun 98 sampai sekarang tuh kenaikannya luar biasa, mulai dari tahun 2010 dan meledaknya ini dengan adanya Kak Jawi.
1: Oh,
5: iya biasa. Sih. Ya, pede aja. Jadi pada intinya akhirnya teman-teman yang dari luar itu, oh ternyata di Ponorogo itu ada rapper, ada hip hop ya. Ya, dengan Kak Jawi ini.
1: Oh.
5: Ya, tapi baru-baru dinotis lah intinya. Tapi selain teman-teman ini berkecimpung di Kak Jawi, teman-teman ini juga punya karya sendiri-sendiri. Jadi Mas Bagus juga punya karya sendiri, Mas Heru juga punya karya sendiri, DJ Mohem juga punya karya sendiri, saya juga punya karya sendiri. Jadi teman-teman ini juga di Reoklan Hip Hop, mereka punya karya sendiri-sendiri juga versi idealis mereka. Jadi mereka bergabung di Kak Jawi, ya harus ikut di ideologinya Kajawi juga, oh, gitu.
2: Okay. Tanpa meninggalkan warna dari sonelnya, ya.
4: Kalau tantangannya sendiri, kalau di Porwis ini tantangannya yang dihadapi jadi musisi independen, gitu.
2: Ya intinya gini ya, sejak awal sebenarnya saya kan awalnya saya bukan seorang musisi ya, saya sebenarnya seorang pelukis.
5: Politikus ya.
2: Pelukis lah. Oh, coba vulgar. Ya intinya seperti itu. Jadi awal saya masuk, saya sebagai seorang seni rupawan, kemudian saya iseng-iseng kemarin senang nulis di opini-opini di beberapa koran lokal dan juga Radar Madiun dulu ya. Nah, intinya di Ponorogo itu sebenarnya potensinya luar biasa. Bagus, cuman memang belum termanage dengan bagus. Contoh sekecil kita di Rockland saja nggih. Di Rockland dulu seawal karyanya keren-keren loh. Bahkan dua lagu ini kita adop ulang, kita remake ulang, kita bawakan, kita kolaborasi dengan Kasawi di lagu Gerbek Suro sama Ponorogo Kota Budaya. Nah sebenarnya apa? Karya dari teman-teman Ponorogo itu sebenarnya sudah bagus sejak dulu di Rockland, cuman memang saya nggak tahu kendalanya, tapi kalau saya melihat dulu di manajemennya kurang begitu rapi gitu di Rocklandnya. Itu
5: kearsipannya lah mungkin belum mana.
2: Betul ya, itu aja. Ya mungkin konsentrasinya dulu ke karya kan ya, gitu ya.
5: Kan. Betul betul.
2: Nah sekarang di Kajawi kita kan, nah, karena kita memang rencana di planning awalnya kan Kaos Jawa Dupa kan produksi konten. Nah itu akhirnya lebih tertata untuk masifitasnya di media sosial kan gitu.
9: Sudah ada timnya kalau di Kajawi. Kalau Reopling itu apa ya?
3: Cuma komunitas ya. Rumah.
5: Jadi terkumpulnya teman-teman yang suka urban culture, hip hop, breakdance dan lain rap itu aja.
3: Jadi belum begitu menuju ke industri, betul. Cuma berkarya.
5: Tetap berkembang gitu aja.
3: Cuma menyalurkan hobi. Ya,
5: enggak ya berkarya atau
3: sanggar.
5: Oke,
3: penai.
1: Oke. Nah, kemudian terkait dengan ini ya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk audien dari Kajawi sendiri, karena di Radio Sanggulangit tentunya yang sedang menyimak siaran kita luar biasa banyak. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari Kajawi untuk mitra Sanggulangit semuanya.
2: Ya, intinya pesannya sebenarnya sederhana saja. Intinya kalau kita berusaha untuk menyuarakan hal-hal yang terkait dengan lingkungan sekitar penulis, lirik seperti saya itu, ya kita akan tangkap, kita potret, kita akan kembangkan ke dalam beberapa sesi lagu kan gitu. Jadi monggo dinikmati saja. Intinya kalau ada yang tersinggung bukan maksud kami untuk menyinggung kan, itu saja.
3: Terus yang pasti jangan malu untuk berkarya apapun, yang penting positif dan di jalurnya. Oke,
5: kalau dari saya ya, tetaplah sehat di keadaan saat ini dengan menikmati lagu dari Kajawi.
1: Wow.
5: Dari saya, tetap teruslah berkarya walaupun kamu minim diapresiasi.
4: DJ Mohem, satu lagi.
5: Enjoy life and gaul.
4: Nice. Kita ke satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke lagu lagi. Ada ini ada proyek baru apa dan target Kajawi ke depannya? Mungkin?
2: Yeah. Hari ini kita masih tetap terus mengembangkan, karena apa ya? Kalau saya kan namanya jiwa menulis tuh mungkin saya enggak bisa direm ini hari ini. Jadi saya hari ini kita masih menyiapkan yang belum kita rilis ini, ada insya Allah ada 15-an lagu sih, memang belum kita progres, tapi dalam waktu dekat ini kita mau ada rencana kolaborasi bareng salah satu mbak-mbaknya Jogja Hip Hop Foundation tuh ya, Mas Anto Gantas. Ya. Rencananya kita mau next setelah pasca mini album Permana Raga ini mau kita kolaborasi bareng Mas Anto Gantas dari Jogja. Iya, Jogja Hip Hop Foundation ya.
5: Terus ini ke depan ini udah 90% nih, 95%. Nanti di closing ceremony Gerbek Suro, Kajawi juga ikut tampil.
4: Oh,
10: bersama teman-teman penari dan seniman lain. Dan untuk kita nanti tampil ada di bulan Juli, September ada. Jadi tunggu, Agustus juga ada. Jadi tunggu dan cek di akunnya Kak Jawi nanti. Kita main di luar kota. Alhamdulillah udah main-main di luar kota. Jadi mulai Juli kita udah on fire lah gitu. Alhamdulillah.
4: Oke, untuk teman-teman Kak Jawi dan juga mitra sonoran semuanya, kita istirahat minum dulu, boleh diminum minumnya ya. Ini boleh diminum loh ya. Dan
8: minum.
4: Untuk mitra sonoran lagi jangan kemana-mana karena kita masih balik lagi nanti. Setelah ini ada yang mau tanya-tanya di TikTok, kita bacain buat teman-teman biar nanti bisa dijawab sama teman-teman Kak Jawi semuanya.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, Mitra Sobat masih kembali lagi di Sanggulang Kita FM dan kita masih ditemenin teman-teman dari Kajawi. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, ini saya kok teralihkan sama itu loh, ada yang silver-silver di meja itu. Apa tuh? Boleh diceritain? Boleh ditunjukin juga nih di TikTok-nya.
1: Mas Andre yang menjelaskan.
2: Oke, Mas. Wah, itu adalah silver button penghargaan dari YouTube terkait jumlah subscriber di yang sudah menyentuh angka di 100.000.
0: 100.000 ya. Oke.
2: Okay. Ya, artinya jumlah pengikut atau apresiator kita di YouTube-nya Kak Jawi itu sudah
0: di atas 100.000.
2: Kalau per hari ini per ini sudah 129.000 lah.
0: Wow, banyak gitu. Ya.
2: Iya, alhamdulillah ini sebenarnya yang nyumbang ini sejak di sudah ada tiga lagu ya, dari Baratayuda, kemudian Jawa Bukan Nama, dan Menteri Dermagati.
0: Oke, itu ya. Itu udah berapa lama untuk mendapatkan silver pelibatan?
2: Kita start di Kajawi itu tahun 2024 akhir. Wow. Artinya sudah satu setengah tahun
0: setengah
2: ini.
0: Setengah tahun ya.
2: Prosesnya.
0: Cepat juga ya, banyak tahun juga nih untuk.
2: Alhamdulillah.
3: Banyak support terus akun-akun Kajawi, support terus Radio Songgolangit, support semua pengusaha-pengusaha lokal. Friend support friend.
2: Jangan lupa.
0: Boleh dikasih tahu YouTube-nya namanya Kajawi aja.
2: Sebenarnya YouTube-nya itu ada banyak ya, cuman secara musik kita jadi Kajawi Pop atau Kajawi
3: Official.
2: Kajawi Official itu dia lebih ke universal, ada musik, ada merchant.

0: podcast, ada produk-produk entertain yang kita ada podcast kayak gitu.
1: Induknya SK Jawi yang kayak
0: musik hip hop gitu. Ya. Ya itu yang induk utamanya di situ kalau di YouTube-nya.
2: Oke. Dan kita ke TikTok dulu nih teman-teman ya. Banyak banget yang udah komen-komen.
0: Oke.
2: Boleh dong dibaca-baca disapa juga nih teman-teman.
3: Oke. Selamat sore buat mitra Sohoyo semua yang ada di Room Live TikTok. Kita ada dari Kajawi dan juga dari Radio Songgolangit FM. Tadi sempat Tarita baca, ini ada pertanyaan, kira-kira arti dari limbuk itu apa sih?
2: Limbuk apa itu? Lagu
0: ya, limbuk itu kan sebuah tokoh, katakan tokoh kiasan ya. Kita berangkat dari, kalau di pewayangan kan ada limbuk cangik, ada limbukan cangik. Makanya dalam lagu Kajawi, kita itu seperti pementasan wayang. Kalau waktunya serius kita jejeran di lagu serius. Kalau kita waktunya limbuan goro-goro ya kita guyonan kayak lagu Menteri Dermawati dan lain-lain kayak
1: ya, gitu. Seperti di kehidupan kita.
0: Iya.
1: Ada serius, ada bercanda.
0: Ya. Kalau limbuk itu lebih pada tokoh limbuk, dia anak cangik. Nah, di tokoh pada wayangan limbuk itu kan dia sebagai seorang emban di kerajaan Hastinapura. Ya kan seperti itu. Nah kalau kita korelasi ke zaman sekarang itu kan jauh banget ya. Artinya sekarang kita coba kita rubah dikit lah ceritanya. Jadi dia sebagai emban juga, tapi dia lebih ke arah modern. Makanya dia jadi selebgram kan gitu loh. Karena ya, tapi dia ya bekerja juga gitu loh. Limbuk itu jadi sebagai tokoh-tokoh apa ya, tokoh rekaan ya. Rekaan. Kita timbun Angela Sari biar lebih keren gitu aja. Lebih kekinian gitu.
3: Oke, nah kita lanjut. Kemudian ada komentar dari Mbak Ais, Menteri Dermogati artinya apa? Tadi sudah sempat terjawab
0: sudah,
3: ya?
0: Sudah
3: terjawab. Oke, kita lanjut. Ya, mungkin untuk mitra Somolit yang punya pertanyaan, boleh banget tuliskan di kolom komentar atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Kemudian ada Mas Jay Putra. Kira-kira apa rencana ke depan untuk maintenance viralnya Kajawi agar tetap eksis di dunia hiburan?
1: Ya tetap berkarya.
3: Tetap berkarya.
1: Okay. Terus berkarya, terus ya membumikan karya lah. Jadi makanya kita juga sudah mulai menerima apa ya job off air gitu.
4: Yang pasti manage kita insya Allah pasti akan di manage dengan baik juga.
5: Sebenarnya yang gimana ya? Kita itu idealis apa enggak? Idealis apa enggak kita?
4: Kita itu santu ya.
1: Ya itulah. Jadi kita itu enggak terlalu idealis terhadap karya-karya kita. Jadi kita apa ya? Kondisional atau gimana ya?
4: Idealis
1: lah.
4: Terlalu berat.
1: Enteng-enteng karya-karya kita buat yang karya yang enteng yang mudah diterima agar tetap eksis itu aja.
4: Kita ngecil aja.
1: Okay. Apa itu ngecil?
3: Ini ada pertanyaan, apa yang melatar belakangi terciptanya? Ini tadi sudah terjawab ya. Udah sih itu aja dari komentar. Mungkin ada yang mau tanya lagi boleh banget. Mungkin kita masih dalam sesi live interview, langsung aja tuliskan di kolom komentar.
2: Saya punya pertanyaan personal dulu nih untuk masing-masing personilnya nih ya. Ini siapa personil yang paling sering terlambat saat latihan atau manggung? Ayo, ngaku.
0: Semuanya pasti akan pernah lambat juga ya.
4: Tapi mulai saat ini kita belajar dan berusaha untuk tepat waktu dan disiplin. Karena akan membudayakan, kita mengedukasi juga harus ya kan, mengikuti. That's right. Semacam itu lah mas. Pokoknya tetap belajar sih. Intinya kita terus belajar dan terbuka dengan apapun itu, dan kita salurkan dengan apa yang bisa kita sampaikan. Okay. Seperti itu.
5: Berusaha untuk on time.
4: That's right.
5: Kalau belum bisa on time ya mungkin ada kendala yang lain.
4: Ya sebenarnya belajar dan berusaha gitu.
3: Okay. Kira-kira kalau tidak menjadi musisi, kira-kira para personel yang ada tim dari Kajawi ini berprofesi seperti apa, sebagai apa kira-kira?
6: Mas Antoni
3: boleh.
6: Sebagai ya, iya makanya. Nah, makanya Mas Antoni adalah CEO.
3: Oh, CEO.
6: Ya,
3: apa tuh?
6: Jadi
1: akan menjawab Mas Andre.
0: Aduh, itu berat. Kalau saya lebih ke arah usaha aja ya. Satu usaha konveksi dan usaha peternakan pertanian ya gitu-gitu aja. Ya di sekitar itu.
1: Oke, terus Mas Bagus ini juga seorang pengusaha.
4: Pengusaha.
1: Punya warung, tongkrongan lah.
4: Iya.
1: Iya, terus
4: boleh nanti mampir ke warung.
3: Gimana? Lokasi.
4: Tapi sayangnya sekarang sudah tutup.
3: Karena udah jadi. Oke.
1: Ya, terus
4: iya. Iya, Pak, itu pernah bantu pernah. Ya, kalau gak jadi sih sebenarnya gimana ya Mas ya, bukan profesi juga sih kalau musisi ini sebenarnya, cuma dilalah kita apa itu
5: ya,
4: ya itu tadi
2: ya itu apa itu
4: dilalah hobi dan okay. juga menghasilkan nah okay. akhirnya kita nikmati juga. Kalau profesi aslinya jadi sama sama Pak itu Pak Heru pendidik juga.
2: Mas Heru English teacher.
7: Oke, iya iya iya. Kalau saya ya, ya tetaplah sesuai profesi saya, sesuai yang bidang saya yang saya bisa dan saya istilahnya punya bakat ya pendidik lah.
2: Pendidik.
7: Iya.
1: Okay. Tuh. Kalau saya misalnya enggak jadi musisi, andaikan lah ini ya, iya. andaikan diizinkan saya jadi menteri.
5: Menteri terbesar.
1: Amin, amin.
3: Oke, okay, next Mas Wisnu mungkin.
1: Kalau saya tidak jadi musisi, dari dulu saya seorang MC sih, hmm. ya sampai okay. sekarang videos. Ya selama saya masih bisa berdiri di kaki saya dua ini, saya akan tetap melayani.
5: Amin. Amin.
2: Oke, dan gak terasa juga terlihat juga teman-teman Kajawi ini ya, waktunya ternyata udah mepet banget. Tapi sebelum itu kita punya satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman Kajawi. Kenapa sih masyarakat Ponorogo atau gak harus Ponorogo sebenarnya ya, semua seluruh Indonesia bahkan mungkin perlu mendengarkan karya-karya Kajawi. Monggo.
0: Ini kalau saya sebagai seorang penulis lirik, saya nggak bisa mengajak ini artinya. Saya intinya hanya, saya hanya penulis, saya hanya menumpahkan isi pikiran, kita serahkan, kita lempar ke tempatnya dan monggo kita bebaskan untuk pendengar mempersepsikan. Mungkin Mas Bagus punya ini.
4: Iya.
7: Kenapa kok harus ya? Masyarakat Indonesia kenapa harus?
2: Kenapa harus
7: ya. Oke, okay. yaitu tadi karya dari Kajawi mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di Nusantara dan juga di Ponorogo. Ini suatu pembelajaran untuk kita dan juga generasi Z dan generasi Alpha, di mana dari budaya itu biar istilahnya tidak sampai di itu saja, biar tetap lestari sampai besok dan bisa tetap merembokko sesuai salah satu ungkapan di
1: lagu Kajawi. Kalau saya simpel sih, kenapa kita harus mensupport Kajawi, menderi, mengap? Simpel, Kajawi untuk negeri.
5: Intinya Kajawi untuk negeri.
3: Oke, nah itu tadi yang serangkaian live interview bersama dengan Kajawi. Oke, sebelum kita tutup perjumpaan kita di sesi live interview, mungkin ini ya Mas Heru mau nge-rap dulu kali ya, ya untuk
2: Kajawi ini mau rap apa dulu lagunya?
3: Oke. Dermokratik.
5: Okay. Yang lagi hip.
2: Tahan dulu, Pak. Oke, okay, tahan dulu karena kita masih ada sedikit. Ya,
8: tolong diterima Mas Mondo. Tolong diterima. Enggak
5: tahu ini. Sangguli.
8: Oke, saya tolong diterima.
5: Oke, okay. Saya enggak main TikTok soalnya. Saya orangnya TikTok.
0: Karena buta.
8: Tinggal nonton. Tinggal nonton mati dulu.
3: Enggak apa-apa. Enggak tinggal.

0: kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, apabila tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata, Jalan Sultan Agung, nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, langsung saja ya, Mitra Sobat, kita saksikan bersama-sama rap dari Kajawi.
2: Oke.
3: Dua, siapa?
2: Sengkuni, pareng warto, dana putekoro, kafe kutulisa nengi ojo, sembrono.
1: Biasa ya.
4: Di konsernya Kajawi nanti. Oke. Siap. Oke. Dan itu tadi Mitra Sobat Langit talkshow atau interview langsung bersama teman-teman Kajawi ya yang sudah hadir bersama di studio. Terima kasih untuk semuanya tim teman-teman Kajawi.
1: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang.
4: Dan sekali lagi terima kasih untuk Mitra Sobat Langit. Sampai ketemu lagi di interview lainnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

여인이 생천하게래요 보노라스 이기오노스 니가 닌다 프라소초 선로니 깐노 난 이래고

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan

0: Tan Agung, nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sunggelangit, pukul 16.00.

0: Raya Ponorogo International dan Konglor Festival.
1: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogoget 99,2 FM. Tepatnya di program Pawitan di Rogo edisi 12 Juni 2026. Bersama saya Jimmy Wakingkong yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Adapun beberapa informasi selengkapnya sebagai berikut.

Jelang kirab pusaka di Ponorogo, jalan yang dilintasi rombongan budaya bakal dipoles. Kebakaran tragis di Ngawi, kakek berusia 86 tahun tewas terjebak. Bicara Songgo Langit, demikianlah berita atau informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suronggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz? Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun dari nilai kebaikan, singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, itu kan itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Ya, yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah ini pertama, sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan, futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia, lawannya selalu begitu. Ya, jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya, dan tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya. Kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib silakan. Ya minum, minumnya sama. Tapi bagaimana value-nya, punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat beraktivitas dan niatkan karena ibadah, jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa. Dipilih dunia, tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya, ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir, dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal, kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal itu ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya. Kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Suatu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia gak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda gak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta mewujudkan zakat? Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, enggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu, dan antara rezeki, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama, ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim, jadi ilmu alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibn Jinni, itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari sad. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berfikir, menganalisis. Supaya pintar, jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Quran ini pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya, sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Jadi, cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika. Farhab, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah, supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu masyaallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu, kepada yang banyak gak menghambur-hambur nantinya. Gak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Gak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya. Gak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan momen itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah, kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, Ya, saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa pun Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap biaya dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara normal enggak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan barang-barang, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah, innah qona'ah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap, ya tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qona'ahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur supaya nggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Supaya gak jadi beban, kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul, digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya, tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga gak repot. Gak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, gak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat, alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube apa yang dilihat? Kan? Nah itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah gak sensitif lagi. Ya kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri, kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya, tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif lah. Udah gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah ngelihat Quran tuh enggak ada getaran, enggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya. Kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, keibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya. Ya paling minimal kan yang syubhat tuh, yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu. Ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnuzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh-dhanni itsma wasada, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan itu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar, kita mau pulang. Kan? Dilihat, ma'rifatul insan, kenal dari diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman. Maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenali kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim, la taknatum birrahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah. Tapi gitu. Ya, berubah. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulu ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu, kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah gitu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan sholat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh, ya, lemah mengajar misalnya, atau sedang jenuh apa, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, fumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qala rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nah, nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi. Kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi, ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. InsyaAllah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaAllah tubuhnya gak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerja.

0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Itu sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
4: Lagi drakoran, apa sih?
3: Berikan Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kio.
4: K-Beauty Box, mau.
3: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
4: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
5: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
6: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
3: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
5: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.

0: Lucky Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Oh, banget. Yaudah, yuk. Buruan kita borong.
0: Natural White, glowing is yours.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoice Hijab Oud Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sudah masuk musim lapor SPT lagi ya?
1: Hehe, iya nih, tapi sekarang nggak perlu panik.
0: Serius? Aku masih kebayang ribetnya urusan pajak loh.
1: Sekarang lebih gampang pakai Kortek DJP.
0: Kortek DJP itu apa sih?
1: Itu sistem administrasi pajak terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oh.
1: Sejak 1 Januari 2025, semua layanan pajak sudah digital dan terintegrasi.
0: Berarti lapor SPT juga bisa di situ?
1: Yap, betul. Mulai dari pendaftaran, pelaporan termasuk lapor SPT tahunan, pembayaran pajak, sampai layanan lainnya, sekarang semua dilakukan melalui Kortek secara online.
0: Wah, lebih praktis ya. Terus, batas akhir lapornya kira-kira kapan?
1: Iya, lapor SPT tahunan 2025, untuk orang pribadi batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret. Dan untuk wajib pajak badan batas akhirnya adalah 30 April.
0: Ya, sudah mau berakhir dong.
1: Makanya, buruan aktivasi akun Kortek dan lapor SPT segera, biar urusan pajak kamu cepat beres.
2: Halo warga Ponorogo, lapor dan bayar SPT tahunan sekarang makin gampang lewat Kortek DJP online, terintegrasi, cepat, dan aman. Yuk, segera laporkan SPT tahunan Anda melalui Kortek DJP atau langsung ke KPP Pratama Ponorogo. Tertib pajak, hidup tenang. Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Untuk info selengkapnya, langsung cek melalui Instagram @pajakponorogo. Kortek DJP, layanan pajak modern, mudah, dan aman.

dan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung? Calon daya
4: Sik bingung aku, Mbak.
3: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
4: Iya toh, maksud toh mbak.
3: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
4: Aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas, Mom?
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.
6: Radio Sanggul Langit pukul 21.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan? Godhonge ki royo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh.
2: Mentes hasilé. Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Kok, Pak?
3: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus 50.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Koper hebat, koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga, ya separuh harga, murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi?
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang neh?
2: Hahaha, ayo gaskan lor, buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
4: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
5: Radio Songo Langit.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Radio Sembelangit, pukul 20.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Tijus.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Anisa, ayat 10.
1: Radio Songgelangit

Didengarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sanggulangi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi untuk mitra Sanggulangi semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali ya di kesempatan pagi hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Pagi edisi siar Sabtu 13 Juni 2026. Dari pagi hari ini mitra Sanggulangi, apa kabar dan gimana, sudah sejauh mana aktivitasnya? Atau mungkin di pagi hari ini mitra Sanggulangi baru saja bangun dari tempat tidur. Ada juga yang mungkin di pagi hari ini udah sibuk di dapur ya, untuk menyiapkan menu sarapan terlebih untuk ibu rumah tangga. Ini tentu sejak pagi udah sibuk banget di dapur, masak, kemudian bersih-bersih rumah, ataupun mungkin ada juga yang pagi hari ini sedang prepare mau berangkat bekerja. Dan karena hari ini mitra Sanggulangi walaupun di hari Sabtu, walaupun di akhir pekan, tidak sedikit di antara kita yang paginya harus tetap bekerja, harus tetap berangkat bekerja ya. Tetap semangat buat mitra Sanggulangi semuanya. Nah, mitra Sanggulangi di pagi hari ini jangan lupa untuk olahraga ya. Olahraga ini pun tidak perlu dengan latihan intensif yang berat. Cukup mungkin mitra Sanggulangi olahraga ringan, mungkin jogging di sekitar rumah, jalan santai, apalagi ya stretching, biar kita lebih semangat ya. Kemudian jangan lupa juga untuk sarapan. Awali harimu dengan sarapan, bukan harapan. Nanti kalau kita sarapannya harapan, gak kenyang ya. Oke, mitra Sanggulangi di pagi hari ini, karena Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita, Radio Sanggulangi _, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu ya yang sudah bergabung. Di pagi hari ini ada Mbak Esa Tari, ada Mas Pam dari Kalimantan Selatan. Ada juga Mbak Darmini yang sudah bergabung. Kemudian ada Mbak Esa Tari requestnya Merpati Band. Oke, nanti kita putarkan ya. Kemudian ada Mas Arif Yasa, Tak Selama Selingkuh Indah. Oke, kita coba carikan dulu lagunya. Oke, dari Merpati Band ya, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, betul-betul. Oke, nanti kita putarkan lagunya, mitra Sanggulangi ya. Kemudian ada Mas Juwito dari mana ini? Pagi Sanggulangi, selamat pagi kembali. Ada Kak Demitra. Kemudian ada Mas Siswanto dari Sarangan. Ada Mbak Esa Tari, tap layar untuk Sanggulangi juga olahraga. Betul banget, olahraga jari ya. Ada salam dari Lombok Timur, NTB. Kemudian ada Mas Giovanesi Bakers request lagu Kak. Boleh banget request lagu apa? Genrenya pagi hari ini lagu pop Indonesia di tahun 2000 sampai dengan tahun 2010-an. Lagu-lagu yang ngebeat, yang bikin kita semangat, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, kemudian mitra Sanggulangi yang sudah bergabung, ada Mas Joli dari Surabaya, ada Kak Puput dari Bungkal, kemudian ada Mas Wikan dari Ngerayon. Oke, terima kasih banyak untuk mitra Sanggulangi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya di program Geraha Warta Pagi, kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sanggulangi FM. Jadi kalau pun mitra Sanggulangi ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau sekedar sehalo dengan kita pun juga boleh banget ya. Nah, mungkin mitra Sanggulangi di pagi hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke mana gitu ya. Ini bisa banget diinformasikan gimana kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Karena informasi dari mitra Sanggulangi ini juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik mitra Sanggulangi, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 10, kita jeda pariwara terlebih dahulu, kita putarkan satu buah lagu. Ada dari Merpati Band dengan lagunya, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah.

0: hemat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi, Talita ucapkan untuk mitra Songgolangit semuanya yang di pagi hari ini sudah stay tune ya, mendengarkan dan juga melihat siaran langsung kita di akun TikTok kita Radio Songgolangit _. Dah, mitra Songgolangit di pagi hari ini, kita tadi ada informasi dari salah satu mitra Songgolangit yang ada di TikTok ya, bahwasanya ada pesan nih untuk mitra Songgolangit yang mungkin sedang melintas jalur Trenggalek menuju Tulungagung. Ini diinformasikan bahwa arus lalu lintas saat ini mengalami sedikit hambatan akibat adanya perbaikan jembatan gondang. Khusus untuk kendaraan besar seperti truk dan juga kendaraan bermuatan berat dari arah Trenggalek ini disarankan untuk mengambil jalur alternatif melalui Kecamatan Bandung guna menghindari kepadatan di lokasi perbaikan. Nah, jadi untuk mitra Songgolangit yang pagi hari ini melintasi kawasan Trenggalek dan juga Tulungagung, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, kurangi kecepatan, patuhi rambu lalu lintas, serta ikuti arahan petugas di lapangan. Terima kasih untuk mitra Songgolangit yang sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Tentunya informasi ini sangat bermanfaat untuk mitra Songgolangit yang pagi hari ini mungkin berencana bepergian kemudian melintasi di kawasan Trenggalek menuju Tulungagung. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Mas Giovanni Bikers 2021.

0: Ya, Mitra Songlangit di pagi hari ini ya. Untuk Mitra Songlangit yang baru saja bergabung di akun TikTok kita, Talita ucapkan selamat pagi, selamat beraktif untuk informasi cuaca di Ponorogo pagi hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026. Namun belum panas, jadi tepat banget untuk Mitra Songlangit yang mau melangkah di luar ruangan. Mungkin dari BMKG suhu cuaca pagi hari ini sekitar di 24 derios. Jadi untuk Mitra Songlangit, untuk Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan, segera mungkin mumpung belum terlalu panas ataupun nanti mungkin kira-kira bakal hujan, gak tahu ya, karena cuaca ini susah banget untuk ditebak. Oke, Mitra Songlangit di pagi hari ini yang sedang beraktivitas bisa dijeda sejenak. Jangan lupa untuk sarapan, mungkin kalau di Ponorogo biasanya untuk sarapan itu menunya ada nasi pecel, kemudian ada soto ayam, bubur ayam. Kira-kira apalagi nih menu-menu yang cocok untuk sarapan di pagi hari ini. Oke, Mitra Songlangit lagi di pagi hari ini untuk Anda yang baru saja bergabung, Talita ucapkan selamat pagi. Dan yang belum follow akun TikTok kita bisa di follow terlebih dahulu ya, supaya nanti kalau teman-teman ada live lagi, Mitra Songlangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026 ya. Di bulan Juni 2026, Ponorogo ini menghadirkan budaya terbesar dan juga paling ditunggu masyarakat dengan rangkaian acara yang tung sepanjang Mei kemarin hingga nanti di bulan Juli 2026. Nah, jadi Mitra Songlangit, di tanggal 13 2026 ini juga ada berbagai rangkaian kegiatan. Saat ini tengah berlangsung ada Festival Lukisan yang terjadwalkan di tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2026 sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Nah, ini untuk Mitra Songlangit yang bingung mau mengisi Sabtu paginya kemana, bisa banget untuk menyaksikan Festival Lukisan di gedung XSMP 3 ataupun di Jalan Hos Cokraminoto nanti jam 7 pagi mulainya sampai dengan selesai. Nah, kemudian untuk malam nanti ini ada Festival Nasional Reog Ponorogo yang ke-31 ya. Dan besok ini adalah hari terakhir Festival Nasional Reog Ponorogo, nanti masih ada penampilan ya di panggung utama Alun-Alun Ponorogo. Kira-kira Mitra Songlangit ada yang sudah menyaksikan secara langsung Festival Reog Remaja ataupun bakal Festival Nasional Reog Ponorogo? Nah, ini gimana pengalamannya, boleh banget tuliskan di kolom komentar. Kemudian nanti di tanggal 12 sampai dengan 15 Juni 2026 ada pagelaran pusaka di Pendopo Agung Ponorogo. Kemudian tanggal hari ini juga ya Mitra Songlangit ada Vespa Kultural nanti di Monumen Reog Sampung di pukul 2 sampai dengan selesai. Ada juga parade sepeda unta di tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2026 di Mixzone Creative Hub pada hari Sabtu ini nanti jam 19 sampai dengan selesai ada tirakatan. Kemudian besok pagi jam 4 pagi sampai dengan selesai ada goes bersama. Masih ada banyak banget Mitra Songlangit rangkaian kegiatan Grebek Surat di tahun 2026. Nah, kemudian

Tadi ada yang tanya nih di kolom komentar, info kirap. Nah, ini ada juga jadwalnya, Mitra Songgol Langit. Jadi akan ada kirap pusaka, pawai lintas sejarah, dan juga jamasan pusaka di tanggal 15 Juni 2026 di hari Senin ya, dari Kota Lama ke Paseban, jam 1 sampai dengan selesai. Kira-kira dari rangkaian acara Grebek Suro di tahun 2026, agenda yang paling Mitra Songgol Langit nanti-nanti nih, rangkaian acara apa? Ini boleh banget tuliskan di kolom komentar ya. Jadi itu tadi ya Mitra Songgol Langit, sedikit review ataupun jadwal dari Grebek Suro Ponorogo di tahun 2026. Sebenarnya masih ada banyak banget rangkaian acara lainnya. Nanti akan kita informasikan ke Mitra Songgol Langit semuanya.

Oke, Mitra Song Langit, karena di pagi hari ini kita masih melakukan siaran langsung di akun TikTok kita, Radio Song Langit _. Kita coba sapa-sapa kembali untuk Mitra Song Langit yang sudah bergabung. Informasi dari Sawo, pagi hari ini sedang cerah. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Kemudian ada Mbak Dewi dari Taiwan, ada Mas Cahyo dari Jombang, ada Mas Erwar Kurniawan, kemudian ada juga ada Bang Kribo. Halo, selamat pagi untuk kita langsung lagi semuanya ya. Kemudian di pagi hari ini ada Om Zi, kemudian ada Sagon Aura. Minta lagunya ST12, boleh nanti kita putarkan. Kemudian ada Mas Heri, ada Mas Anas, ada Mas Yongki, dan juga ada Pak Yung, ada Bang Kribo. Request apa boleh banget ya. Kemudian ada Yosrempe5 DOT, BR Ambien, RPN, Nek Maneh. Era apa nih kira-kira? Boleh banget tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian ada Mas Bagas dari Puda, ada Mas Anas, kemudian ada Bukan Dela, request lagu Negara Angin. Pagi hari ini lagunya genre pop Indonesia di tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ya. Kalau mau request lagu seperti Campursari Ambyar, kemudian lagu-lagu Jawa, nanti bisa request jam 2 sampai dengan jam 4 sore di program Suara Jawa. Baik Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 10. Kita jeda pariwara terlebih dahulu dan langsung saja kita putarkan satu buah lagu dari Last Child.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: datang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Ya, ya, esoknya baik ujian, toh.
6: Iya, enak, baik.
5: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
6: Ketoke iki sesuk wayahe ujiane biologi.
5: Oh alah, kira-kira apa bape?
6: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
5: Perhewanan?
6: Iya.
5: Oh alah, ya wis saya sinau.
6: Yo wis neno ayo.
5: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
6: Apa lo nal kuwi?
5: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya.
6: Malah kaya ngene ya gampang no.
5: Apa gampang iki?
6: Buntut.
5: Buntut.
6: Iya.
5: Macan yang duwe buntut?
7: Oh no.
6: Oh iya ya. Anu, loreng.
5: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
6: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
5: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
6: Ya yo,
5: anak kucing.
6: Oh iya.
8: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Radio Songgolangit, pukul 7.